0: Indonesia.
1: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
2: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

Hai Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin di bulan September nih, sahabat suara, hari Senin terakhir malahan ini kan. Karena minggu ini udah ada Oktober tanggal 1, hari Kamis besok. Harusnya sih kalau hari Senin terakhir di bulan September itu adalah memanfaatkan yang katanya September ceria. Apakah udah dapat September ceria itu? Atau belum nih kak gitu kan ya. Tapi fun fact-nya nih sahabat suara, kalau weekend kemarin dari hari Sabtu Minggu itu banyak banget event, banyak banget keseruan gitu kan ya. Kalau di Jogja sendiri alias di daerah Sleman itu kan ada Sleman Kid Festival, alias banyak banget layang-layangan yang mengudara di Sleman Kid Festival. Ini lokasinya di Kompleks Pondok Pesantren Gus Muafiq. Dan infonya sih jam 8-an malam gitu kan ya, ada Kunto Aji tampil juga. Jadi seseru itu, atau mungkin nih ya, kamu adalah orang yang menonton Pesta Pora. Cuma ada dua kemungkinan untuk hari Senin ini kalau kamu beneran menikmati weekend kemarin. Antara emang seneng banget atau aduh ngantuk.

0: semuanya, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kembali ke Jogja.
0: Udah tambah semangat belum nih sahabat suara? Dua lagu dari Hifzi Qoir, Kembali ke Jogja. Dan tadi Bita juga udah muterin Malik De and the Essential Drama Romantika.
1: Kembali ke Jogja.
0: Dua lagu yang kalau dikombo tuh kayak mantep banget gitu. Harapannya sih pagi hari ini jadi lebih semangat walaupun agak koplo dikit gitu kan ya.
1: Kembali ke Jogja.
0: Mas Mandi, boleh dong kita sapa dulu, pagi-pagi udah langsung absen aja nih requestnya lagu Gigi Kembali Kasih. Oh boleh, nanti kita coba pasangkan gitu kan ya. Salam buat Mbak Maya, semangat pagi dengan segala kerandomannya. Wis, randomnya kenapa nih Mas Mandi? Kalau mama saya ya random ya, bukan random sih sebenarnya. Ya namanya juga emak-emak gitu kan ya. Sekarang mama saya tuh hobi banget tiap pagi udah berangkat ke salah satu tempat ini, SKE, itu buat jalan. Bener-bener yang jalan aja gitu. Dan ternyata di sana tuh emang banyak banget orang tua yang emang lanjut usia buat jalan-jalan, jalan pagi. Yang udah pakai jamnya walaupun udah sepuh gitu kan ya, pada semangat muterin SKE itu. Jadi kalau Bintang waktu udah siaran di suara gitu kan, di studio jam 8 gitulah, itu udah ngeliat status dari WA mama saya, update berapa langkah pagi hari ini. Ini kalau Bintang cek ya, belum ada update, berarti kemungkinan mama saya belum pulang dari SKE habis jalan-jalan. Rata-rata sih setiap harinya sekitar 8 langkah. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya, 8 langkah tiap pagi lumayan kan. Kalau biasanya orang-orang pada targetnya 10.000 langkah setiap hari, berarti mama saya itu tinggal utang 2.000 langkahnya di siang sama sore nanti. Karena udah dicicil pagi harinya 8.000 langkah. Lumayan ya. Kayak saya aja yang masih anak muda kayak, lumayan nih. Apakah saya juga harus mengikuti jejak mama saya untuk ikut berolahraga? Kamu gimana nih sahabat suara? Kerendeman pagi hari ini boleh dong cerita sambil request di 081 2299 888 887.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balkoni untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
8: Suara
9: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Boleh dong kita sapa dulu dong buat Mas Nur di Serumbung. Udah absen aja nih pagi-pagi. Dan requestnya Noah Hero tadi udah diputerin juga. Terus Bintang tadi kan sempat cerita gitu kan ya, kerandoman atau aktivitas kamu di pagi hari, khususnya hari Senin itu apa sih? Atau Mas Nur, ini aku pagi ini biasa aja bangun pagi, sholat, sarapan, terus buat gawe bina. Ini dia, normalnya wong urepnya nyambut gawe mas. Tapi harus diingat, kita kan berbuat baik alias bekerja dengan yang baik gitu kan, yang halal-halal aja. Nggak usah lah kita main-main sama yang api-api, bermain yang kotor-kotor itu nggak usah lah. Kayak kemarin kan kita sempat beritain gitu kan ya, ada satu lapas, ini yang diduga lapasnya ada sesuatunya, ada somethingnya gitu kan ya. Sempat juga lapas ini alias lapas pemasyarakatan apa lembaga permasyarakatan Kalapas ini kelas 2A Cibinong sempat digerebek gitu kan ya sama Ombudsman RI. Dan buntut dari penggerebekan itu ditemukan satu hunian mewah yang diduga itu adalah fasilitas untuk para penghuni di sana gitu, alias orang-orang yang sebenarnya bersalah tapi kok malah dapat hunian yang bagus banget melebihi kos-kos di Jogja. Akhirnya dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan ini mencopot Wisnu Hani Putranto yang jabatannya sebagai Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Cibinong itu. Tapi gak cuma itu aja, masih ada 4 anak buahnya yang juga dicopot. Ini ada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan, ada Kasih Binadik, ada Kasih Kamtip, ada Kepala Urusan Umum di Lapas Cibinong yang juga diperiksa dan dicopot. Dan ini juga ada keterangan resminya nih sahabat suara dari Inspektur Jenderal Kemenimipas, ada Rudi Setiawan bilang kalau pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri awal mula keberadaan hunian mewah dan juga nantinya pemeriksaan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola yang ada. Gitu nih, ini adalah statusnya dicopot ya alias diberhentikan, belum ada tersangka. Tapi ya mohon maaf, apakah kita bisa percaya? Karena kalau Bintang nih yang ngeliat-ngeliat di komentar, ya namanya orang julid, namanya juga netizen gitu kan. Ada dari @yongki_bang bilang, dicopot karena salah apa karena ketahuan? Waduh!

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.
8: Something special. Oka Saburia.

0: ada di sini Sahabat Suara, nggak perlu cari-cari yang lainnya. Jelas kalau kamu mau belanja, mau cari pun itu, tahu kan solusinya di mana? Di Alfamidi. Apalagi kalau misalnya nih ya, kamu ke Alfamidinya hari ini, hari Senin banget nih, hari pertama di tiap minggunya, itu ada promo hemat satu pekannya Alfamidi. Ada promo hub, dan kalau mau cari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, itu bisa banget dapat potongan harga di promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Tapi tenang aja, gak cuma beberapa produk yang udah Bintang sebutin tadi, masih banyak lagi produk yang lainnya yang masuk ke promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Dan misalnya pun kamu belum bisa ke Alfamidi langsung, kamu bisa buka langsung aplikasi Midikring, nanti tinggal pilih produknya, terus nanti promonya bisa kepake kok di Midikring, terus tinggal payment, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi langsung aja ke Alfamidi atau buka Midikring sekarang, jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Cute time dulu
6: Cute time? Quality time?
1: Iya,
6: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
1: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
1: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
7: Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
7: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

menjadi suara Jogja, suara warga Indonesia. Khusus yang ada di Kota Yogyakarta nih sahabat suara, kayaknya bakalan terbantu banget kalau misalnya kamu ada barang-barang yang udah gak terpakai di rumah. Karena ribet banget nih gak sih, kita punya barang, bukan sampah ya, tapi barang-barang yang memang udah gak bisa dimanfaatkan. Misalnya nih, ada kasur gitu kan, terus bantal, guling, bingung gak sih kita ngebuangnya di mana gitu. Jujur kalau Bintang sendiri gak tahu mau dibuang di mana, kasur segede itu gak mungkin masuk tempat sampah juga karena nggak muat, mohon maaf gitu. Tapi ternyata nih sahabat suara, ada satu program yang digalakan dari Dinas Lingkungan Hidup, kalau ternyata khusus warga Kota Jogja ini bisa buang sampah rumah tangga kayak tadi kasur, bantal, guling, terus juga ada pohon, bahkan pohon yang besar itu, sampai kaca juga bisa diangkut gratis lewat layanan tim reaksi cepat TRC Mas Jos, pemerintah Kota Jogja. Ini ternyata memang dikhususkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, Rashwan Taufik, juga mengatakan layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili khusus Kota Jogja. Ingat ya, khusus Kota Jogja aja, dan memiliki sampah spesifik rumah tangga sesuai kriteria. Dan gratis kalau misalnya kamu menggunakan layanan ini. Terus juga kalau info-infonya sih, selama 2026 ini TRC Mas Jos ini udah menerima sekitar 2.800-an permohonan pengangkutan sampah spesifik rumah tangga yang nantinya bakalan dieksekusi. Gak semuanya bakal diterima, lagi-lagi ada kriterianya. Yang jelas harus di area Kota Yogyakarta, terus emang barang-barangnya yang bisa diangkut itu juga ada kriteria khususnya. Tadi kayak misalnya guling, terus bantal, kasur, pohon, nah itu bisa. Silahkan bisa dimanfaatkan buat kamu khusus warga Kota Yogyakarta. Saatnya resik-resik membuang masa lalu kita.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: All

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
12: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
11: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
12: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
11: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
13: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sudah akhir bulan sahabat suara, tak perlu jungkir balik kayak Meisha Kana kalau kamu misalnya belanjanya di Alfamidi. Karena misalnya nih kamu belanja di Alfamidi sekarang, datang langsung bisa dapetin promo hemat satu pekannya Alfamidi. Kamu cari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, bisa banget dapat potongan harga di hemat satu pekannya Alfamidi. Tapi kalau misalnya belum bisa datang langsung, gak apa-apa, pakai Medikring juga udah boleh banget. Tinggal buka aplikasinya, pilih-pilih produknya, payment nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang atau buka Medikring, jangan sampai ketinggalan promonya. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Hei Suara,
1: suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Hei Suara.
1: Hei Suara,
0: suara warga Indonesia.

Selamat hari Senin, sahabat suara, menemani Anda kembali nih di Nongkrong Bareng sampai nanti jam 12 siang. Silahkan dengan senang hati tentunya bisa menjadi teman dan memutarkan lagu yang sahabat suara inginkan. Siang hari ini kamu lagi di mana nih? Boleh dong kasih tahu posisinya lagi di mana, Cel? Pap dong, ya kan? Siapa tahu bisa nyusul. Orang mau siaran kok malah nyusul. Yaudah deh, request aja sahabat suara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, senangnya yang kemarin mungkin Anda salah satu yang ikutan nonton Pesta Pora, sahabat suara. Yang dimana salah satu juga yang perform ada Krispati featuring Semi Simorangkir ya. Dan juga jadi ada beberapa lagu dibawain Semi dan beberapa lagu dibawain sama penggalis aslinya yaitu Fandi. Ih, gila sih, benar-benar gak berubah suaranya. Dan dia juga menyanyikan salah satu lagu ini salah satu dari lagu hitsnya Krispati. Mendadak ini deh pokoknya di sana ya, mendadak nostalgia gitu. Gak galau kalau dengerin lagu Semi dan nyanyiin lagunya dengan sepenuh hati sih, kayak langsung berasa ini ya. Yang amazed juga di hari kedua itu ada Sheila on 7. Juga full, terlihat sekali antusiasmenya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Full, benar-benar 1G Expo itu, benar kan venue-nya. Dan terlihat sekali juga sampai ke ujung semuanya benar-benar sing along. Semuanya ya bernostalgia bersama karena ya itu tadi, menemani berbagai usia ya, menemani berbagai masa gitu. Jadi pasti sangat-sangat dinantikan setiap perform. Kemudian yang seru lagi di hari terakhir itu ya, selain pastinya ya yang selalu dinantikan setiap Pesta Pora itu adalah King Nasar. Kemudian ada Mbak Inul. Jadi setiap genre hadir di sana ya. Seru banget. Terus juga dari musik reggae ada Tony Q. Wah, seru banget sih sahabat suara. Kalau saya sih pasti ya akan sangat menantikan gitu, apalagi yang era-era tahun 2000-an awal, menemani masa-masa awal dulu siaran 2010 ke atas maksudnya. Kemudian yang terakhir lagi yang perform di hari terakhir yang memang sudah dinanti, katanya sudah dirayu dari 4 tahun yang lalu untuk perform, akhirnya comeback dan atas izin dan restu sang suami ya, Ince Syahrini menyanyikan lagu-lagu hitsnya di era itu tentunya, Sesuatu. Kemudian lagu dia barengan sama dulu kolaborasi dengan Anang ya, sahabat suara. Dan lagu terbarunya dari Syahrini. Jadi ini juga menjadi lagu yang membawa dan juga lagu yang dikenalkan kembali sebagai tanda bahwa dia sudah comeback, yang dirilis Kau Yang Utama. Ini lagunya tuh ceritanya menceritakan bahwa ini menjadi salah satu cerita perjalanan yang telah menemukan cinta sejati. Jadi dia pengen bilang bahwa dia mengalami setiap musim kehidupan sampai pada akhirnya bertemu cinta sejati. Ih, ya ampun, Pak RB kan jelas. Ikonik banget menggunakan kostum rancangan dari Ivan Gunawan, dimana top atasannya kuning, kemudian menggunakan kayak korset hitam, celana hitam, boots, selalu ikonik dengan jargon-jargonnya. Dan juga dia kemarin mensahkan partai barunya yaitu PII, Partai Ijaz Indonesia. Aduh, kocak banget, benar-benar ngakak loh sahabat suara, karena kangen ya, karena tindak tanduknya memang jargon-jargonnya setiap apapun yang diomong itu selalu viral zaman dulu ya kan. Dan yang paling seru adalah dia benar-benar merosting, seolah-olah kayak merosting dirinya sendiri. Jadi meme-meme yang biasanya yang dulu sempat muncul, yang dia ketabrak truk, yang dia tiba-tiba tidur di lapangan, yang tiba-tiba foto aslinya keluar ya kan ke publik, itu ditayangin pada saat dia perform, itu jadi bumper openingnya. Wah, seru banget ya, definisi bahwa ya sudahlah ya, yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang mari dinikmati. Dan sepertinya dia akan sibuk lagi, dan dia sudah mantap untuk comeback, berkarya kembali. Kali ini akan heboh seperti apa lagi sahabat suara ya. Kalau dulu apa yang digunakan selalu viral, semua orang pengen beli, termasuk saya, semuanya, gak semua mungkin, tapi kebanyakan ya, bling-bling, kemudian bulu mata 3 lapis, poni anti badai, jambul katulistiwa. Kira-kira sekarang sudah berhijab, apakah hijab-hijab yang dia akan pakai bakal tren? Kita tunggu aja.
1: Love song.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

88,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi pagi dini hari telah terjadi sebuah tragedi di mana kebakaran di Hamzah Batik yang terjadi di lantai 3 ya. Dan ini cukup mengagetkan sekali tentunya, di mana kita ketahui beberapa waktu lalu sempat menyelenggarakan acara juga di sana, dan dikabarkan dini hari mengalami kebakaran. Dan sudah diinformasikan juga bahwa melibatkan sekitar 12 unit damkar untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di toko batik Hamzah. Sebanyak 12 unit. Dan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran, dan juga dipastikan pada saat tadi pagi dini hari sudah padam, betul-betul padam. Api ini muncul dari ruangan dapur lantai 3, kemudian menyebar di lantai 3. Jadi di sana, kalau mungkin teman-teman suka nonton kabaret show ya, itu persis ada di lantai 3. Dan di sana juga ada resto, sahabat Suara. Akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 4.45 waktu Indonesia bagian barat. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibtu Dani Hasan, menyebutkan kebakaran diketahui jam 1.30. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan total kerugian material masih belum diketahui. Kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi yang sedang memperbaiki kamar mandi di lantai 3 bersama dengan rekannya yang memang masih bekerja ya di jam tersebut, sahabat Suara. Kemudian akhirnya saksi mendengar suara letupan benda terbakar. Saksi kemudian mengecek sumber suara dan mendapati api sudah menyala di ruang dapur lantai 3. Ia selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas keamanan. Dan petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Namun karena semakin membesar, petugas keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada Damkar Jogja dan juga Polsek Gondomanan. Tidak lama langsung menuju ke dari Polsek Gondomanan, kemudian Damkar Kota Jogja serta tim medis langsung tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Kita doakan segera membaik, dan ini pasti akan sangat melukai atau mungkin menjadi apa ya, menjadi kesedihan untuk teman-teman yang biasa perform di sana, untuk teman-teman drag queen, kemudian juga penikmat dari kabaret show dan lain sebagainya. Semoga cepat pulih, cepat kembali bisa menghibur, dan bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semoga nantinya bisa kembali menghibur, yang dimana juga menjadi salah satu ikonik dari wisata Jogja.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enak.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96

karena memang menanti damkar untuk segera hadir di sana. Semoga segera teratasi dan kita coba pastikan agar benar-benar sudah dipadamkan sahabat suara. Ini persisnya ada di di Jalan Monjali Selatan, perempatan dari Jembatan UGM, sahabat suara. Jadi bisa

0: Nah, kejadiannya ada persis di perempatan tersebut, sahabat suara. Semoga segera bisa dipadamkan dan sudah teratasi. Apakah ini mungkin akibat cuaca yang begitu panas akhir-akhir ini sehingga memicu api atau seperti apa? Saya juga nggak tahu ya, sahabat suara. Cuman memang kayak nggak kebetulan gitu ya. Kok bisa dalam belum sampai 24 jam sudah ada dua kejadian. Tetap berhati-hati. Jadi kalau kira-kira akan pergi keluar dari rumah atau meninggalkan toko, atau kalau Anda punya usaha, ruko dan lain sebagainya, mungkin bisa dipastikan benar-benar kondisi aman, terhindar dari sulut api, kemudian juga untuk kelistrikan ya. Ini juga biasanya kebakaran ini dipicu oleh arus listrik yang bermasalah. Nah, mungkin bisa dicek gitu ya untuk mengantisipasi, apalagi di tempat kerja, di kantor atau di tempat usaha kita banyak barang-barang yang mudah terbakar. Nah, ini benar-benar harus hati-hati. Semoga aman-aman, semua damai, tidak ada kejadian kebakaran lagi setelah ini. Amin.
1: Suara-suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan lupa reapply sunscreen sahabat suara. Jangan sampai juga dehidrasi. Air putihnya yang banyak, vitamin. Ya pokoknya kita lewati musim yang panas banget ini ya. Jangan sampai tumbang, jangan sampai sakit. Pokoknya tetap semangat deh untuk menghadapi hari Seninnya. Ya udah deh sahabat suara. Saatnya Anda bergabung dengan Iswara Network. Setelah ini saya akan pamit dulu. Have a nice day. Tetap dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
1: Iswara.
3: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
4: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

nomor satu dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping. Amrinita menjadi ganda campuran Indonesia pertama mencapai final Asian Games setelah Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir pada edisi 2014. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Indonesia.
1: Dengarkan suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang. Sudah jam 12 siang. Dan tadi tuh sempat mau ngebahas apa, lupa kan, gak dicatat. Seputar makanan siang. Jadi yang pasti sahabat suara, jangan lupa makan siang. Nikmati benar-benar setiap kunyahannya. Dodo harah.

@isuara.network. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi nemenin kamu ya. Salma Sasabil dilanjut dengan yang ini. Kita lewati berdua, lalu juga ada Marcel denganmu, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu, nemenin makan siang juga. Asik, jualan kali ya gue.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara yang ada di Surabaya. Bagaimana siang harinya? Gerah. Tapi semoga untuk yang di Bandung, kalau kata Cici Glenka ya, hujan terus. Ih, cakep banget. Aduh, udah siap belum lagu ini muncul? Ini ada Dewa 19 dengan Satu Hati Kita Semestinya, siap dimainkan setelah yang ini juga.

Kereta Kencan yang pasti kamu bisa mendengarkan Iswara di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Agnes Mo dengan Karena Ku Sanggup. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

yang disuka sama Fitrian. Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Ini kalau dengar lagu ini ya, perasaan tuh kayak kembali ke era ketika masih dengerinnya di tape recorder, kaset, terus juga harus bassnya harus kencang. Jojo. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta Bandung, Jogja Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: juga Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu sudah selesai dimainkan. Makan siangnya masih harus lanjut. Kalau belum makan siang, silakan makan siang sahabat suara ya. Next, ada Adera dengan Lebih Indah. Dodo Harahap masih menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu satu jam terakhir. Live TikTok juga di @iswara.network dan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Makan siang apa sahabat suara? Kalau Reza terus juga sahabat suara yang lainnya juga bilang warteg itu adalah kunci, Dok. Tapi saya baru tahu nih sahabat suara, asal usul warteg sekarang ini sebagai penyelamat perut di siang hari bahkan malam hari untuk anak kosan dan juga anak kantoran. Padahal awalnya ya sahabat suara ya, jadi tuh warteg ini sebenarnya tuh menjamur ketika tahun 1950-an sampai 1960-an di mana Jakarta lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dan gelombang urbanisasi dari daerah termasuk dari Tegal, Jawa Tengah, ini besar banget. Banyak warga Tegal yang merantau ke Jakarta untuk menjadi pekerja kasar atau tukang bangunan. Nah, ternyata uniknya nih sahabat suara, keluarga para pekerja ini kemudian berinisiatif mendirikan warung makan sederhana di sekitar lokasi proyek untuk menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para tukang bangunan. Tujuannya cuma satu, menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para pekerja kasar. Jadi warteg punya identitas visual yang kuat banget. Pasti sahabat suara sering lihat kalau warteg ini di catnya tuh jentrong banget bahasanya, pasti mencolok banget warnanya ya, dengan dua pintu kanan kiri. Ternyata desain ini ada sejarahnya. Pintu ganda kanan kiri ini dibuat untuk memudahkan akses keluar masuk pelanggan yang biasanya sangat ramai dan berdesakan di jam makan siang proyek. Sekarang kok jadi berdesakannya di dekat

gitu ya. Kita cek ya, aku cek dulu ya. Tapi ngomongin makan siang, tadi kan janjinya 3 lagu lewat ini nih ya. Nona, Coklat, Rizky Febian, Ziva Magnolia, mau colongan makan. Gak bisa, sahabat suara. Buat saya makan tuh gak bisa selap-selip. Karena harus selesai dikunyah pelan-pelan. Karena sempat aneh juga ada yang namanya istilah power lunch. Power lunch itu makan sebentar, tapi berkualitas. Ya enggak, makan siang tuh ya harus makan siang pelan-pelan ya enggak sih? Jadi enggak bisa sambil meeting, enggak bisa sambil ngerjain sesuatu. Mending tara dulu. Tapi problematik juga ya, takutnya nanti malah yang ada kesehatannya menjadi korban kayak asam lambung atau sakit perut atau masuk angin. Kalau kamu tipikal yang mana, sahabat suara? Makan siang harus benar-benar ada waktunya atau ada tuh yang namanya istilah power lunch. Makan siang di power-powerin. Alias disempet-sempetin. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan di suara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kata Esa ini salah satu, kata Uci ini salah satu lagu FTV. Kata Uci judulnya Cintaku Kepentok Abang Bubur Ganteng. Enggak dong, bukan dong. Cintaku berakhir di jalur buntu, mentok. Nanti lanjut lagi ya. Sesaat lagi dengan Reality Club, Anything You Want.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun

0: Olimpik 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Percaya.
1: Kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, yeah. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya bener. Iya. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Prima Dona Adhikara menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara, dan kalau belum makan siang, makan. Karena saya juga baru sadar, kemarin terakhir makan itu jam 7 malam. Dan kalau udah masuk siaran kan udah males ya buat makan ya, karena repot. Akhirnya baru sadar, ternyata resmi jam 2 ini tank 19 jam gak makan. Makanya belepotan ngomongnya. So ya, jangan lupa makan siang sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Haraha pamit, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton di live TikTok at iswara.network, dan juga mendengarkan di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Kino.
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil udah berantem lah, nangis-nangisan sampai ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas.
2: Ya.
0: Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya, masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan

0: adalah suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pri.
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hello. Hello, hello, hello.
4: Selamat sore, selamat hari Senin. Selamat tanggal 28 September 2025.
3: Ayo, ayo, bangun, bangun, bangun. Recover dari konser-konser kemarin yang super heboh, super keren, ya kan?
4: Yes.
3: Dan terima kasih banyak untuk kamu, sahabat suara, para penonton konser. Karena kamulah ekonomi ini berdampak hingga 250 miliar.
4: Betul, gara-gara festival Pesta Pora, ada juga konser The Weeknd. 1/4 triliun loh dampak ekonominya.
3: Keren banget. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu recover? Kamu tidak sembab lagi matanya, kamu udah semangat lagi untuk ngantor.
4: Yes.
3: Dan pastinya Jill sama Reza akan nemenin sampai jam 7 malam nanti.
4: Betul. Dan jangan ketinggalan ya sama Gen Z yang bertanya. Hebat loh ini Gen Z kami, biar kata babak belur pada masuk semuanya ya. Gen Z yang bertanya, lebih enak nonton konser tunggal atau festival musik?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

8.8 menit JFM Sore Jogja, suara warga Indonesia. Ada yang mungkin hari ini badannya masih pegel-pegel, capek-capek karena tadi malam baru pulang dari pesta pora, sahabat suara. Saya yang lagi-lagi belum berhasil nonton pesta pora tahun ini, cuman bisa menikmati lewat cuplikan video TikTok dari teman-teman gitu ya, yang banyak banget rame di sosial media. Ada 3 yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah Mbak Inul dan Mas Adam, yang kedua adalah Opa Nasar, dan yang ketiga adalah Inces Syahrini. Karena tiga-tiganya punya basis masa yang ternyata cukup besar gitu ya, terutama di kalangan Gen Z, dan heboh banget sama penampilan di Pesta Pora 2026 kemarin. Salah satunya yang bikin cukup tercengang adalah ketika Syahrini duet sama Adrian Khalif. Pernah kebayang gak tiba-tiba Syahrini yang udah 7 tahun hiatus gak manggung, tiba-tiba manggung di Pespor, langsung duetnya sama Adrian Khalif, sahabat suara. Dan gimmicknya tuh lucu-lucu banget. Dia bikin partai lah, terus kemudian waktu di tengah-tengah tampil ngerasa aus gitu kan, ngerasa aus, terus habis itu minta minum. Itu masih wajar. Yang gak wajar adalah waktu dia manggung sama Adrian Khalif, tiba-tiba minta dibawain tangga sama dancer, karena Adrian Khalif kan tinggi banget tuh, sahabat suara, ya kan. Nah, Inces Syahrini ini ngerasa kayak, aku kayaknya harus setinggi Adrian Khalif deh gitu. Udah dibawain tuh, digotong-gotongin tangga, dan untuk pertama kalinya kamu mungkin bisa melihat Adrian Khalif gotong tangga demi dinaikin sama Syahrini. Abis itu udah tuh, ya kan, masih ribet lagi mengatur posisi stand mic-nya yang ketinggian. Aduh, seru banget. Pokoknya deh ngelihat keseruan 3 hari Pesta Pora kemarin, selain penampilan-penampilan yang cukup memukau dari para musisi, satu juga yang menarik perhatian adalah sulapnya Pak Pinsen. Pinsen-Pinsen datang lagi di Pesta Pora. Itu kayak seru banget, sahabat suara. Jadi kayak yang jadi highlight mungkin di tahun ini ada beberapa penampil yang memang out of expectation gitu. Ternyata masanya banyak banget, kayak tadi Mbak Inul gitu kan, yang udah lama sebenarnya ratu dangdut ini, mungkin di angkatan saya itu ya, kayaknya angkatan saya tuh, bahkan mungkin angkatan atas saya gitu. Terus muncul lagi, ternyata masanya masih bisa diterima oleh Gen Z, Gen Alpha, terus juga Syahrini salah satunya, karena penampilannya setelah 7 tahun hiatus akhirnya muncul lagi, dan ternyata segong sewah itu. Kira-kira kalau kamu nih, sahabat suara, punya kesempatan buat nonton satu konser aja gitu yang pengen banget kamu tonton dari musisi Indonesia tapi yang gak biasa tampil, kira-kira siapa nih?

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Ros 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice! Mau!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow @reshotels.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, toko Hamzah Batik di Jalan Margo Mulyo ludes terbakar pada Senin dini hari 28 September 2026. Peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, namun diperkirakan mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibtu Dani Hasan, mengungkapkan kronologi bermula sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, seorang saksi tengah mengerjakan perbaikan kamar mandi di lantai 3 dan mendengar suara letupan benda terbakar. Mendengar letupan tersebut, saksi mengecek dan melihat api di ruang dapur lantai 3. Kemudian melaporkannya kepada security dan kepada security, kemudian melaporkan ke pemadam kebakaran dan Polsek Gondomanan, Yogyakarta. Proses pemadaman melibatkan 12 unit damkar, 1 mobil water cannon Polresta Yogyakarta, dan 1 truk damkar milik TNI. Api berhasil dipadamkan pada pukul 4.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari Tribun Jogja, adapun penyebab dan kerugian dari kebakaran tersebut masih ditindaklanjuti. Namun menurut keterangan saksi mata yang berada di luar gedung, api pertama kali terlihat di samping AC pada lantai 4 gedung toko Hamzah Batik. Beralih ke berita berikutnya, seorang guru berinisial HK menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang di lingkungan SD Negeri di wilayah Turi, Sleman. Kejadian berlangsung pada hari Jumat 25 September 2026. Humas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro menjelaskan penganiayaan dipicu oleh persoalan anak pelaku yang mengambil jajan di kantin. Sementara pihak sekolah memanggil ibu pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksi dari anak tersebut. Sepulang dari sekolah, ibu dari sang anak yang mengambil jajan di kantin kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada suaminya. Tak berselang lama, suami sekaligus pelaku penganiayaan tersebut naik pitam dan langsung menyusul ke sekolah anaknya sambil membawa parang. Dilansir dari Tribun Jogja, sesampainya di sekolah sejumlah guru mencoba menenangkan pelaku, namun pelaku justru langsung mengayunkan parang ke arah korban yang kemudian ditangkis korban menggunakan tangan kirinya. Korban mengalami luka di tangan kiri, sementara pelaku kini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Kantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

107 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selain mungkin pesta pora 3 hari dan juga the weekend yang menghiasi lini masa kamu di weekend kemarin ini, sahabat suara, salah satu yang juga rame di X maupun di thread saya itu adalah penempatan para karyawan atau manajer dari koperasi Desa Merah Putih. Kamu kalau misalnya ngelihat di thread ya, terutama ya di thread ya, di X juga banyak sih sebenarnya. Itu banyak yang mau dibilang protes juga protes gitu ya, banyak yang menyuarakan pendapatnya gitu terkait dengan penempatannya yang enggak sesuai dengan domisilinya, sahabat suara. Ada yang bilang udah dibilangin resign dari kantor sebelumnya demi apply di untuk jadi manajer kopdes. Ternyata pas penempatan itu jauh banget. Ada yang anak Jaksel penempatannya di Papua. Ada yang mungkin rumahnya di daerah Pulau Jawa, penempatannya di luar pulau kayak gitu. Padahal nih sebenarnya kalau dilihat dari surat yang beredar ya, karena ada juga surat pernyataan yang beredar kalau bersedia ditempatkan di mana saja kayak gitu. Dan pihak KDMP sendiri lewat akun Instagram @agrinaspangan sudah menginformasikan kalau daftar penyebaran atau penempatan calon manajer Kopdes ini sudah bisa diakses di sistem informasi manajemen Kopdes. Tapi ya itu tadi, isinya adalah banyak banget nih yang protes di sana karena banyak dari calon manajer Kopdes berharap bisa ditempatin di wilayah asal atau daerah-daerah, walaupun gak di wilayah asal gitu ya, asal masih bisa deket lah sama tempat tinggalnya kayak gitu. Dan ini yang cukup mewarnai lini masa gitu ya, di thread di X saya beberapa hari belakangan ini. Ini sudah di jawab juga sama SIM Kopdes kalau penempatan manajer tuh sebenarnya nggak cuma mempertimbangkan jarak domisilinya, tetapi juga kondisi keluarga seperti apa, kesiapan bangunan seperti apa, kapasitas wilayahnya juga, kemudian ketersediaan titik sampai dengan kebutuhan secara nasional, sahabat suara. Jadi nggak asal ditempatin gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak misalnya nih, saya aslinya Semarang gitu, walaupun sekarang di Jogja gitu, saya aslinya Semarang, terus ditempatin di Bau-Bau misalnya kayak gitu ya, itu gak asal, tapi memang sudah dipetakan seperti itu. Karena memang dari total 28.600 sekian manajer yang sudah mendapatkan penempatan, sebanyak 55,69% itu ada maksimal 10 km dari domisilinya. Sementara nih 71,91% masih dalam jarak maksimal 50 km. 50 km kalau kita cek mungkin ya, sahabat suara, mungkin nih dari sini sampai Solo mungkin ya, belum sampai masuk Solo banget gitulah, masih sampai di Kartasura lah. Gitu deh, pokoknya banyak yang akhirnya protes, ngerasa gak nerima, bahkan ada yang marah-marah, katanya apakah ini kita dipaksa untuk mengundurkan diri gitu, dia dipaksa secara halus, katanya ada yang gitu-gitu. Ya gimana ya, namanya juga penempatan gitu loh. Kita kan tahu kalau misalnya mendaftar di instansi pemerintahan itu kan memang pasti ada penempatannya nih, sama kayak ASN atau PNS gitu, atau P3K juga pasti ada penempatannya. Kalau dari awal memang sudah bersedia untuk menjadi manajer, ya sudah kan memang bersedia ditempatkan di mana aja, yang penting kan gajinya, ya kan, gajinya. Kita juga gak tahu ya, gaji Kopdes, manajer Kopdes itu nanti apakah ngikutin UMR setempat atau gimana. Tapi bayangin deh, sahabat suara, kamu biasa hidup di kota terus tiba-tiba ditempatin di tempat yang sangat jauh, gimana tuh rasanya?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tanggal-tanggal rawan nih sahabat suara, apalagi kalau misalnya kebutuhan kamu sudah mulai menipis gitu. Tapi tenang, setiap hari Senin, mau tanggal muda, mau tanggal tua, selalu ada promo yang namanya HAP alias hemat satu pekannya Alfamidi. Di minggu ini kamu bisa dapetin promo berbagai macam produk, mulai dari sabun, kemudian deterjen, ada minuman, ada snack, ada tisu, dan juga masih banyak produk-produk lainnya yang dapetin promo HAP hemat satu pekan Alfamidi. Kalau misalnya kamu belum ada waktu nih karena ngejar target akhir bulan, tenang aja. Download aplikasi MidiKring, kamu bisa belanja di situ, tinggal klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah, depan kosan, depan kontrakan kamu juga. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau belanja, tentu saja langsung ke Alfamidi, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
3: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
2: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
3: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
2: Bisa banget. Di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @arthoteljogja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
9: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Iswara.
10: Memainkan musik pilihanmu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara Jogja muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran Juara.

87,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Banda Neira, sahabat suara, yang dibentuk tahun 2012, duo Ananda Badudu dan Rara Sekar dulu ya di awal pembentukannya. 2012 Banda Neira dibentuk, 2012 juga Rara dan juga Ananda Badudu ini membuat sebuah EP yang diberi judul Di Paruh Waktu. Jadi EP Di Paruh Waktu ini ada 4 lagu di dalamnya, Di Atas Kapal Kertas, Keentah Berantah, Kau Kelukan, dan juga Rindu. Rindu ini adalah musikalisasi puisinya Subagio Sastrowardoyo yang kemudian di 4 lagu itu dimasukin juga ke full album pertama mereka yang judulnya adalah Berjalan Lebih Jauh. Terus juga di tahun 2015 kalau saya nggak salah, sahabat suaranya. Jadi 2013 berjalan lebih jauh ini keluar. 2016 akhirnya muncullah album yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti, yang sampai sekarang mungkin kamu masih sering banget dengerin lagunya. Selain itu di album yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti ini ada juga satu lagu yang mungkin sampai sekarang juga masih sering banget jadi soundtrack andalan kamu, yaitu adalah Sampai Jadi Debu. Tapi unfortunately kalau saya gak salah nih, di tahun 2016 itu setelah rilisnya yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti ini, Bandera juga memutuskan untuk berpisah gitu ya, untuk berpisah. Jadi karena memang udah lama vakum, udah pada punya kesibukan sendiri-sendiri antara Ananda dan juga Rara Sekar, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi di 2023 Ananda Badudu ini sempat main di Pesta Pora. Waktu itu main di Pesta Pora, terus ternyata responnya positif, sahabat suara, di 2023 itu. Karena waktu Ananda Badudu sendiri bawain lagu-lagu Banda Neira di Pesta Pora 2023, akhirnya membangkitkan semangatnya lagi untuk udah deh kayaknya nih waktunya Banda Neira comeback gitu. Dan akhirnya Rara Sekar digantikan oleh Sharon Sasha Sakina ya, Sharon Sasha Sakina. Ini dia jadi co-vokal sekaligus pemain biola yang sebenarnya awalnya ngiringin Ananda di beberapa pertunjukan, akhirnya sekalian diajak untuk join di Banda Neira. Yang kamu tahu sampai 2026 ini Banda Neira akhirnya terbentuk dengan formasi Ananda Badudu dan Sharon Sasha Sakina. Di 2024 akhirnya mereka merilis sebuah full album kembali dengan format yang baru ya, setelah merilis satu single di 2024 juga Tak Apa Aku Lelah. Akhirnya di 2024 juga merilis satu full album yang tajuknya adalah Tumbuh dan Menjadi. Seru banget mengikuti perjalanan Banda Neira, karena banyak orang berspekulasi Banda Neira kalau udah bubar ini gak akan balik lagi gitu, karena gak akan ada yang bisa menandingi gitu ya, atau menyamai Banda Neira dengan formasi Ananda Badudu dan juga Rara Sekar. Tapi nyatanya Banda Neira masih terus bertahan sampai hari ini, karya-karyanya masih terus dinikmatin. Dan bahkan yang terbaru, sahabat suara, Banda Neira ini ngerilis video musik untuk lagu Ajariku Jadi Berani, yang dimana ini juga masuk di album tahun 2024, album Tumbuh dan Menjadi. Dan di lagu tersebut juga Banda Neira berkolaborasi sama Reruntuh. Dan lewat lagu dan juga video musik ini, Banda Neira berharap bisa terus menularkan keberanian kepada para pendengarnya. Kalau kamu dengerin Ajariku Jadi Berani, ini adalah cerita dari seseorang yang didera ketakutan, yang kemudian minta diajari caranya menjadi berani. Dan ini based on true story-nya Ananda Badudu. Kalau kamu ingat, Ananda Badudu ini sempat berurusan dengan pihak berwajib gitu ya, sempat ditangkap, terus kemudian mungkin mendapati kekerasan dan segala macam. Waktu era waktu Ananda Badudu menginisiasi penggalangan dana untuk mendukung mahasiswa menolak perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan itu di tahun 2019, yang dimana peristiwa ini, peristiwa penangkapannya Ananda Badudu ini akhirnya melahirkan
kemarahan yang membekas sampai saat ini katanya. Jadi kalau kamu dengerin lagu ini mungkin suara hatinya Ananda Badudu gitu, sahabat suara. Jadi kamu bisa banget mungkin jadiin lagu ini juga sebagai salah satu soundtrack di hidup kamu yang mungkin kamu ngerasa kayak gimana ya caranya jadi berani. Kamu bisa dengerin lagu Ajariku Jadi Berani. Dan dalam perilisan music videonya, Banda Neira ini kemarin juga sempat menggelar sebuah acara spesial di Jakarta gitu ya. Kemarin weekend banget, 25-26 September. Judulnya adalah Jadi Berani Project. Ini modelnya adalah pameran zin dari 90-an seniman, dan juga ada gigs, intimate gigs di sana yang enggak cuma ada Banda Neira tapi juga dimeriahkan oleh Reruntuh dan juga Pendara. Jajaran juara spesial 28 September 2026, 1 jam full Grace Kantona akan muterin lagu-lagu dari Banda Neira. Mungkin dari saya akan banyak muterin dari album terbarunya mereka, Tumbuh dan Menjadi. Bukan album terbaru, tapi latest albumnya di tahun 2024, Tumbuh dan Menjadi. Tapi kalau kamu mau request lagu Banda Neira favorit kamu, boleh. Mungkin dari album yang Patah Tumbuh yang Hilang Berganti, atau mungkin dari album pertamanya mereka Berjalan Lebih Jauh, juga boleh banget. 081-2299-88887. Atau kalau misalnya mau sambil ngobrol kita, boleh dah. Langsung aja follow TikTok @iswarajogja. Habis ini saya bakal live di sana dan kita bisa ngobrol, sekaligus kamu juga bisa request lagu Banda Neira favorit kamu di Jajaran Juara.

0: Grace Cantona.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfood.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang bener.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple.
9: Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puang.

0: Guys,
1: girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
10: @iswara.official.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Muhammadiyah Sahabat Suara resmi mengumumkan dan menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah akan jatuh di hari Senin 8 Februari 2027. Ini keputusannya berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Ini penetapan yang ini adalah keputusan Muhammadiyah. Sementara itu, seperti biasa pemerintah nanti akan menetapkan awal Ramadan melalui mekanisme hisab dan juga rukyatul hilal dalam sidang isbat. Jadi 8 Februari itu adalah versi penetapan Muhammadiyah untuk hari pertama Ramadan dan belum jadi keputusan finalnya pemerintah nih. Kalau kamu Sahabat Suara ikut yang mana? Pasti kalau misalnya kamu ikut Muhammadiyah, kalau kamu mempercayai ke Muhammadiyah berarti ikutnya Muhammadiyah. Tapi saya sih berdoanya sebagai orang yang tidak ikut puasa nantinya, saya berdoa semoga Ramadan di 2027 semuanya bisa mengawali, bisa memulai dan bisa mengakhiri bareng-bareng ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

0: Free Wings Food.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
0: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer.
2: Wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Jam 8 malam bersama Beril Hasandavi di nongkrong bareng Beril. Asik asik asik. Indo lawan Malaysia ya, berapa sih sekarang? Gue lagi gak nonton sahabat suara. Anyway, update-update juga. Nanti kalau misalnya lo pengen titip salam boleh banget, ntar gue bacain. Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Terus nanti ada sesuatu yang pengen gue tanya ke lo. Dan report tadi di perjalanan hujan di beberapa titik, kaget gue. Gue gak tau kok hujannya kok kayak ada gitu. Ada, tapi bentar doang, abis itu kering. Abis itu hujan lagi, ini janggal nih, janggal. Tapi anyway, temenin gue sampai jam 11 malam di malam hari ini. Simpen dulu nomornya Iswara kalau pengen curhat atau pengen titip salam, monggo 0816-114-1014. Gue ada lagu enak nih cuy, lo mesti denger, enak banget ini. Kita kesana, Bad Remix. Asik dengerin deh ya?

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ya ampun, kaget banget lagunya tiba-tiba berhenti. Anyway, masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Mau pinjem back sound-nya, Mas Eja. Manggil beliau tuh Mas apa Kak ya? Kak aja deh. Gue pas ketemu Kak Reza tuh suka kayak manggilnya Mas Eja. Soalnya ada curhat dikit ya, soalnya ada temannya teman gue yang namanya Reza juga, dipanggilnya Om apa Mas. Ah, tahu ah. Bacain update dulu yang di WhatsApp nih. Ada siapa aja nih? Malam Bear ada Mita. Hai Mita. Welcome back Mit. Seperti biasa lagi OTW balik dari kantor di Sudirman. Tapi hari ini happy karena weekend kemarin nonton Pesta Pora. Mari-mari berpesta, Pesta Pora pasti simpati. Gila, gokil itu. Provider bayarnya mahal sampai dibikinin lagu loh. Kayaknya kemarin lo di Pesta Pora ya, Berhu, gak sempat ketemu. Iya. Senang deh aku ketemu beberapa pendengar di Pespor. Tapi sama Mita belum ketemu nih. Gimana sahabat suara yang kemarin Pespor gak? Gue 3 hari straight. Pertama kali deh gue ke Pespor 3 hari. Dan wow, lumayan capek ya. Sama capeknya seperti mencari cuan gitu sahabat suara. Gue lagi lihat nih di medsos gitu. Banyak-banyak banget postingan orang. Jadi lagi rame gitu sahabat suara di threads. Dari Purwa Berlian, ngomongin side job, in this economy, lepas piket langsung meluncur cari rupiah ke jalanan. Jadi beliau ini tadinya polisi, maksudnya piket polisi. Abis itu, dia jadi driver. Maxim kalau nggak salah nih, ada jaket, ada fotonya gitu. Terus ada lagi dari Azizah, Senin sampai Sabtu jadi admin, Minggu jadi WO. Wih, bahkan kadang-kadang Shopee Put. Respect, ini juga nih dari Taufik. Pagi kerja, balik naik in driver. Oh, kerja di kayak di pemerintahan gitu. Abis itu balik narik in driver yang kayak Lala Move gitu sahabat suara. Gue pengen nanya deh, lo punya side job gak sih? In this economy, dimana kita pasti butuh banget pemasukan lebih gitu. Banyak yang bilang kayak, iya gaji lo sekian, ya mana kayak mungkin 2 digit gitu ya, itu gak cukup. Katanya sih begitu. Kalau ngomongin side job sendiri, gue mungkin siaran side job kali ya? Gak. Gue gak tau side job gue yang mana. Cuma gue yang pasti gue menjalani siaran dan nge-MC dan juga ngonten gitu. Gue kepikiran kerja di balik meja. Ya ini juga balik meja sih gue sekarang. Cuma kayak kerja di company gitu loh sahabat suara. Tapi setelah gue sholat istiqoroh, ibadah ya kan. Akhirnya enggak deh. Gue menjalani kegiatan gue sebagai penyiar dan content creator. Dan juga nge-MC. Jadi buat kamu yang punya event butuh MC, gue. Instagram gue @b3ryl ya. Update dari kembar lagi makan mini. Alright. Milo rasa apa sih, Bar? Gue lagi nanya soal side job lo, sahabat suara. Lo tuh punya side job gak sih di dunia ini? Atau lo bisa mention ke gue, real, gue kerjanya ini, tapi gue ada side job juga. Side jobnya apa? Boleh kasih tahu ke gue di WhatsApp Mei Suara deh, 0816-114-1014. Atau di TikTok, abis ini gue akan live di TikTok juga ya, sahabat suara ya. TikToknya isuara.network. Kita going through Samuel Cipta dulu. Senja sudut kota. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Nemenin lo yang masih di perjalanan pulang. Hati-hati ya. Yaudah sampai rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu di TikTok iswara.network.

0: It was from Taylor Swift. Saved my heart from
1: the fade of. The fade of. Ophelia.
0: Asik deh. Ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Let's go. Ngomongin soal side job lo apa sih? Ada dong, gue juga lagi nyari side job nih. Biar jadi inspirasi juga buat gue dan sahabat suara lainnya gitu yang butuh side job. Banyak loh, tapi yang nyari di Threads, beh, banyak banget, sumpah. Kayak lo mau nyari lowongan MC, ya walaupun lowongan di Threads bayarannya kecil ya. Emang suka pada gak tau diri tuh. Kan sering buat dapet protes ya. MC 6 jam kok 200 ribu. Tolong lah buat klien-klien ya. Kasian loh MC-MC yang lain yang kayak aduh, serak, sorry ya. MC-MC yang lain yang kayak merasa, aduh, kok merasa dianaktirikan gitu ya dengan bayaran 200 ribu 6 jam. Setuju gak MC-MC Jakarta, ha? Mungkin yang luar kota juga mungkin ngerasa kayak, aduh, ya kali deh. Ada Siska di Cibubur, wih. Siskanya pakai E gak nih? Siska, maksudnya gitu. Gue kerja di rumah sakit, bang. Kalau libur, gue jual makanan frozen. Oh, frozen food. Gue cuma pengen punya uang yang benar-benar hasil dari usaha gue sendiri. Bukan karena pengen kaya cepet aja. Ya, iya, gak apa-apa sih. Pengen kaya cepet juga gak apa-apa. Asal jangan... Ya, udahlah. Alia, dari Bandung. Side job aku bikin hampers, kak. Kalau Desember sama Lebaran bisa gila-gilaan ordernya. Oh ya, karena Desember tahun baru ya. Tapi abis itu gue kapok katanya. 2 minggu kemudian buka PO lagi. Oh, karena capek bikin hampers. Teman gue tuh ada tuh yang dia tinggalnya di Samali. Jalan Samali, Haji Samali di Pasar Minggu. Itu sederetan toko hampers semua. Iya emang kalau buka sampai malam-malam banget, bahkan sampai pagi tutupnya. Masih nyusun. Ya. Semangat ya buat para pencari cuan yang side jobnya banyak-banyak gitu. Ada update dari Rence. Real, gue habis 3 hari paspor, ternyata jompo sampai sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol. Jari kaki gue yang sebelah jempol. Lunjuk maksud lo. Sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol sampai mati rasa. Tapi serame itu gak ketemu lu sih. Ya karena rame itu gak sih, C? Coba deh, tahun depan gue manggung deh ya. Cepat sembuh, Rence. Haji Nawi apa? Apa, Kang Pijet? Aduh, lupa gue. Haji Naim. Sahabat suara, ketemu di TikTok yuk. Kasih tahu side job lo apa. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok ya. TikTokiswara.network. Kita kena iklan dulu. So, ASU. Let's go. Bring it on.

Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi di 101,4 dan juga di TikTok iSuara.network. Good evening everyone. Ngomongin side job ya guys, gue tau lo capek kerja. Pulang kerja juga masih ditanyain soal kerjaan, tapi ini gue cuma nanya santai aja, side job lo apa sih? Kalau aku side jobnya MC, ngonten, terus jadi host juga.

bersyukur sejauh ini ngerasa cukup, alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang lu udah sudah tercukupi, nggak harus nyari side job, nggak apa-apa, aman aja karena udah tercukupi, aman banget. Ngomongin soal side job nih, coba nih, ada dari mana ya? Tadi dari Reza, gue kalau pulang kerja malamnya jadi driver real. Awalnya malu kalau ketemu orang yang gue kenal, sekarang udah gak peduli, yang penting halal. Bener, sumpah, lu gak perlu malu jadi driver, selama itu halal juga. Lagian gue pernah ngobrol-ngobrol ya, jujur nih ya. Gue waktu itu dari bandara, gue naik Grab apa Gojek? Gojek kali, Gokar atau Grab Car gitu ya dari bandara. Gue ngobrol-ngobrol sama abangnya. Iya, saya ini ya paling dia tuh jadi yang official bandara gitulah dari GrabCar atau GoCar, gue lupa gitu ya. Terus dia itu sehari bisa 7 kali apa 8 kali bolak-balik gitulah ngantar, tapi base-nya, home base-nya tetap di bandara di Soekarno-Hatta. Lo tahu sebelum berapa? 30 juta dor. Dar, gue sebagai penumpang. Tapi itulah, ada hasil, ada effort yang ditanamkan. Capek loh itu loh. Seri C, side jobnya nemenin my mom ngurusin agency workers yang mau kerja di Brunei. Oh, that's awesome. Sudah ngomong-ngomong half English, half Indonesia. Coba nih, ini mouse-nya kenapa sih? Bentar ya, sorry ya, mouse-nya nih mati-mati nih. Kalau side job aku nyari charteran offline keluar kota, Ber. Kalau pas musim liburan mudik atau tahun baru lumayan cuan, Ber. Wow, iya cuy. Bener loh. Gue jadi kayak, gue hampir mau daftar ojol mobil. Cuma mobil gue terlalu tua katanya. Gak jadi dah. Ngomongin side job, sahabat suara. Apa sih kerjaan lo sekarang dan apa side jobnya? Kalau ada ya, kasih tahu di TikTok. Gue lagi live di TikTok iswara.network. Dan juga mampir ke nomor It Suara 0816-114-1014. Kita ke lagu Tengil dulu. Kenapa Tengil? Dengerin liriknya. This is Feast, Bintang Masa Aksi. Dan di jalan hati-hati. Stay tune terus di 101,4 FM Iswara Jakarta Suara.

0: Kaki Suara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck sampai jam 11 malam. Dan gue lagi live di TikTok isuara.network. Hi everyone, ada Nat, ada Kembar, ada Oci, ada Zubenel. Aku kangen Beryl siaran juga, para igu juga kangen buat sama lo, Zubenel Genubi. Welcome, welcome, welcome. Gue lagi ngomongin soal side job. Apa sih kerjaan lo sekarang dan ada side job lain gak? Atau kalau pengen ngasih tau side jobnya doang gak apa-apa kok. Tadi ada yang side jobnya bikin hampers. Nih gue kasih tau temen-temen gue ya side jobnya apa aja ya. Dia ada yang jadi content creator juga. Nah ini content creator kayaknya pekerjaan, ada yang content creator sebagai pekerjaan utama. Nah sampingnya dia jadi musisi. Banyak yang content creator jadi musisi tuh banyak. Ada aja pasti. Terus ada kakak ipar gue, dia kerjanya di, apa ini, Sudirman lah. Terus, oh dia di Nielsen setahu gue, kakak ipar gue ya. Di Nielsen, terus dia side job adalah, tebak, bikin salt bread. Kebetulan selama dia bertumbuh gitu ya, dia fokusnya di F&B banget alias taekwondo. Dor, jadi bikin salt bread. Sukses ya, dibeli salt breadnya kakak ipar gue. Rick's and Claire namanya. Enak, enak, enak, gue akuin enak. Nyampe rasanya. Hai Kak Widi. Hai Oci. Hai Kak. Gue juga lagi sambil nonton Indo-Malaysia nih, samping gue nih. Menit 56 terpantau 0-0. Sahabat suara greget katanya ya. Baca, eh gue agak-agak sambil live report ya, gak apa-apa ya. Offside. Damn it. 10 ya berarti ya, Indo ya. Ini ngomongin soal side job lo, coba. Ini ada dari, mana ya? Dari Tasik, udah hadir, dengerin aja biar oke, gak apa-apa, aman banget. Ada voice note masuk, kita putarkan ya. Dari. Hai Dar. Baik dong Dar. Demi Allah, tanu nyerang. Ayo. Tar, sorry Dar. Offside lagi. Offside. Damn. Passingnya bagus banget, lambung dari belakang langsung ke depan. Keselengkat sama back Malaysia. Ole, ternyata offside. Ole. Lanjut Dar. Sorry Dar.
1: Hai Besteo.
0: Hai Dar.
1: Gimana
0: kabarnya? Review Pespo kemarin
1: gimana?
0: Seru banget, bro.
1: Terus, gue mau live update dikit. Jadi, gue akan bertemu dengan Minggu.
0: Woi! Sama.
1: Kita masih ke topik. Mungkin gue itu sebagai content creator, graphic designer, dan video editor. Side job gue sekarang adalah podcaster.
0: Wih deh, baru nih podcaster. Good luck ya.
1: Yes, I know that. Tapi gue tuh bener-bener happy banget ngejalanin si podcast ini.
0: Iya.
1: Cuma
0: menit, 2 menit. I know.
1: Really, ini sih. Meskipun algoritmanya agak susah, tapi gue tetap happy menjalani karena ini emang gue passionate juga. Oke, okay, thank you.
0: Eh, Dar, podcast lo ada rencana nggak untuk kayak promo apa gitu? Kayak misalkan lo udah mulai melihat traffic si podcast ini nggak? Soalnya kalau misalkan lo upload ke Spotify doang nih, saran dikit sih, nggak itu di Spotify tuh sekarang udah, ya udah dulu kita udah tahu ya, banyak banget channel gitu di situ. Tapi gue lihat beberapa promosi lo di Instagram, TikTok, bagus, keep it up. Semoga cepat kemakan algoritma dan Dar, podcast lo viral. Ngomongin ini yuk, ngomongin sesuatu yang viral aja Dar, podcast lo tuh. Iya gak sih? Ngomongin pemerintah gitu misalnya, pemerintah Konoha maksudnya, Tokyo.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara yang lagi dengerin gue, yang lagi di jalan, hati-hati ya, jalan gak macet. Tapi kalau gak macet lu jangan jangan sotoy, harus hati-hati pokoknya. Yang udah saya berubah, selamat beristirahat. Selamat menonton gue di TikTok iswara.network. Gue sambil live report juga. Ih, sundulan. Gue suka deg-degan deh sahabat suara, masih 0-0 sih. Dengan Timnas Indo pemainnya full alias 10 orang doang, jujur deg-degan gue. Gue masih ngomongin soal lo punya side job gak sih sahabat suara? Kasih tahu side job lo apa. Mungkin ada yang unik-unik side jobnya. Yang penting apapun side jobnya, apapun pekerjaannya, jangan sampai kita menyerah.

Perkembangannya serem-serem, sahabat suara jujur Malaysia. Aduh, deg-degan banget gue. Takut. Sahabat suara, ngomongin side job ya. 0813, real, aku kerja utamanya manajer area di salah satu klub di Senopati, ya tahu. Tapi gue juga punya side job, nagih bulanan kosan, lumayan dapat bayaran, punya ortuku, ada sos 50 pintu, buset, toilet rekor muri tuh. Tersebar di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, lumayan lu cuma ngasihin doang, dapat 1 sampai 1,5 juta, oh lumayan lah. Sukses terus ya, bagi-bagi duit dong. SLM-nya Kak Beril, Kak Barudak, SOG, Skuter, Owner Group Cabang JKT, sehat selalu. Oh, salamnya. Oh, titip salam ke Barudak, SOG, Skuter, Owner Group Cabang JKT. Sehat selalu utama. Oh, sehat selalu yang utama, Kak. Lagi siaran, sehat selalu. Oke, makasih doanya. Update dulu dari Tom Belonge. BTW Legend Suprapto, Cempaka Putih, Arah Senen, macet parah. Thank you update-nya, Tom. Yang mau update-update traffic yang lain boleh ya, tinggal masuk ke nomor suara di 0816-114-1014. Tapi kan dari tadi ngomongin side job ya, ntar ini ada update lagi, ada Fajar. Gue kerja sebagai admin, sampingannya jual sepatu pre-loved. Awalnya cuma iseng jual barang sendiri, sekarang malah punya pelanggan tetap. Itu kalau jual-jual pre-loved just tip gitu-gitu tuh lumayan ya cuannya. Sahabat suara, dari tadi kan kita ngomongin soal side job. Pasti kan dari side job itu kan ada yang lo kejar dong. Lo merasa kerjaan utama lo mungkin belum terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan lo. Atau mungkin lo ada kebutuhan lain. Dan gue pengen tahu sekarang, yang lo lagi kejar apa sih, sahabat suara? Versi gue yang lagi gue kejar di waktu-waktu dekat ini adalah, jadi di Oktober nanti akan ada yang ulang tahun, sekaligus dua orang penting di hidup gue. Yang pertama adik gue, yang kedua bini gue. Itu yang lagi gue kejar. Ya terus gue pengen tahun depan pengen coba ke luar negeri lah, bareng-bareng sama orang tua gue, sama bini gue, sama orang tua bini gue juga. Pengen gitu loh, sekali-sekali. Ya itulah yang lagi gue kejar, sahabat suara. Tapi kalau lo apa? Pengen tahu dong, kasih tahu apa sih yang lo lagi kejar di TikTok iswara.network. Gue lagi live di sana, oke? Okay? I'll be back. This one is MCR. I don't love you. One iswara.net.

101.4 Mamat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Meril sampai jam 11 malam. Update Ole keluar, diganti sama James. Terus Rizky Ridho masuk, gantiin Coaun. Ayo, bisa. Tapi defense-nya padet sih jujur. Timnas defense-nya padet. Dari tadi gue kayak, gak masuk. Gak sih, lebih kayak Malaysia beberapa menit belakangan ini gak ada yang on target, sahabat suara. Jadi kayak ini merupakan possibility kita bisa bertahan cukup baik gitu. Jadi lo gak usah khawatir, kayak dikit lagi bobolan ya gak? So far sih masih aman. Nah sekarang kayak formasi udah mulai mengarah ke ofensifnya timnas. Tadi diserang mulu jujur emang. Tapi emang mungkin tadi mode bertahan. Anyway, ngomongin sesuatu yang lo lagi kejar sekarang. Apa sih? Karena kan orang banyak banget yang punya side job ya. Banyak banget. Ada yang side job tadi punya hampers. Ada yang tiba-tiba bikin salt bread. Dari 0812 sekian sekian sekian. A.K.A. Dari namanya.

0: Asli.
1: Banget.
0: Once in a lifetime.
2: Where it would be fairest

0: Tingkat suat kepentingan apa, Prof. Zidar? Sorry motong, buset Dar, tiket Jakarta Pontianak 1 juta Dar. Mahal ya, ternyata ya, kayak ke Bali.
1: Tapi emang bener deh, itu yang paling kejam dari tiket itu lah, ketenangan. Dan gue gak ingin itu.
0: Yes.
1: Gue gak harus mengkhawatirkan segala macam gitu. Dan gue gak perlu khawatir dengan keadaan hidup gue yang sekarang gitu.

0: Confirmation, yes.
1: Kayak misalkan
0: property,
1: girlfriend, auntie.
0: Itu afirmasi positif banget sih. Dari ini orangnya nggak muluk-muluk ya sahabat suara, ini coba mencari ketenangan. Bener sih, kayak banyaklah ketenangan versi lo masing-masing. Ada yang, ya menurut gue financial freedom adalah ketenangan buat gue. Menurut gue tidak hidup di sekitar orang-orang toksik adalah ketenangan buat gue. Menurut gue stalking mantan setiap hari adalah ketenangan buat gue. Ya bisa, ya kan. Tapi good luck pokoknya Dar, pokoknya rencana-rencana itu semoga lo ke Pontianak bisa dalam waktu dekat, semoga duitnya ada terus ya. Dan semoga perjalanan nikah yang menjelang pernikahan yang katai banyak ups and downs-nya mulu, itu pasti ada banget, tapi yang gue doain buat lo adalah semoga lo bisa tetap berdiri tegak, kokoh terus, apapun anginnya tetap bisa stand still untuk menuju ke visi lo, pernikahan lo itu sebentar lagi. Seperti Timnas Indonesia di menit 86 sekarang terpantau masih 0-0. Corner kick dari Malaysia berhasil dihadang oleh defense dari Timnas. Ini lagu buat Timnas Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasa Nafir Soke. Update pertandingan timnas. Pertambahan waktu 5 menit. Hampir kebobolan tuh barusan, sumpah. Sumpah hampir. Untung ada back kita. Untung ada Papa Kamari. Sekarang sisa waktu 1 menit lagi, sahabat suara. Apakah bisa dipertahankan 0-0 nih? Semoga ya. Dari Johan Tasik, tadinya pengen jadi penyiar radio, malah jadi penjahit. Woi, apa-apa. Pengen deh gue bikin baju, pengen bikin baju gitu. Yang dari scratch, terbantuin orang. Sahabat suara, ini ngomongin soal apa sih yang lo lagi kejar sekarang. Ini ada Andre dari Bekasi. Real, gue lagi di jalan pulang. Gue lagi ngejar rumah. Gak harus rumah mewah, yang penting suatu hari gue bisa bilang ini rumah gue. Bener. Banyak loh pro dan kontra orang beli rumah apa kagak. Sumpah dah, ada yang kayak beli aja gitu, karena biar lo punya sendiri. Terus ada yang bilang kayak kalau ngontrak hitungannya sama kayak lo beli rumah, ujung-ujungnya harganya situ-situ juga. Padahal kan mungkin bisa lebih murah, katanya begitu. Ya, gak tau lah. Tania, sekarang lagi ngejar apa sih, Tan? Sekarang, oh, gue sekarang pengen ngejar hidup yang lebih tenang, real. Dulu pengen banget sukses, sekarang malah pengen bangun tidur gak langsung stres. Kayak sumpah bangun tidur tuh bener-bener switching lo tuh di situ, tau. Mood lo akan seperti apa di hari itu ditentukan dengan bangun tidur di pagi hari. Makanya kalau lagi nyebelin ya, gak usah dilempar ke orang lain yang baru bangun tidur. Jadi orang lain bad mood, tau gak lo?

kembali mendengarkan Beril Rasan Devi mengudara di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Banyak loh, gue terharu loh sama sahabat suara yang ngasih update. Gue tuh lagi ngejar ini bang, makanya gue punya side job, bla bla bla. Mungkin buat lo yang lagi super effort untuk mencari cuan, gue doain semoga kita rezekinya lancar semua ya guys ya. Amin, pengen gue peluk satu-satu deh, ampun. Vira dari Depok nih. Sekarang gue lagi ngejar bisa bawa mama papa liburan real. Mereka gak pernah minta sih, tapi gue pengen suatu hari ngajak mereka aja ke luar negeri. Nah itu tuh, itu juga sebab gue pengen ngajakin bokap nyokap gue ke luar negeri juga. Atau keluar kota, ngajakin liburan aja gitu. Yang pertama lo dapet quality time sama mereka, yang mana sekarang mungkin udah jarang gitu ya, karena lo sama-sama sibuk. Gitu, ya ampun. Good luck ya, Fir. Karena ini bukan sekedar target, sahabat suara. Ada orang yang kerja keras karena pengen nikmatin hasil sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang kerja keras karena pengen bahagiain orang lain. Salut, ya Allah mau nangis. Ada Rio dari Jakbar. Gue lagi ngejar sehat aja bang, tiap hari gue nge-gym. Pap dong. Tapi coy. Coba yang di TikTok iswara.network. Anyway, gue lagi live di TikTok iswara.network. Coba lu lah kasih tau ke gue dong, lagi pada ngejar apa sih? Lu ngelakuin side job lu, ya kan? Ada yang kerja ini, tiap hari buka LinkedIn, DP LinkedIn lo open to work. Kan ada sesuatu yang lu kejar. Selin, gue lagi ngejar beli PS5 buat cowok gue, bong. Respect, Selin. Buat siapapun itu, pacarnya Selin. Selin ini jangan dilepas ya. Lagi ngejar mau beliin PS5 buat cowoknya. Gila, cowoknya Selin, gue ikut bahagia loh denger ini loh. Disayang-sayang Selinnya. Jangan aneh-aneh, kata gue. Kata kembar di TikTok. Duh, Selin sadar. Lah kok gak disuruh sadar?

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, I'll be back setelah beberapa hit. Kita masuk di jam 10 malam dan gue pengen ngingetin buat lo yang pengen curhat apapun yang lo ada di isi kepala lo dan ada di hati lo gitu ya. Lo pengen ceritain tapi bingung mau cerita ke siapa, ceritain ke gue. Lo bisa bilang sama gue, jangan sebut nama gue ya gitu. Gak apa-apa banget, nanti akan gue bikin anonimus, oke? Masuk aja ke nomor Suara di 0816-114-1014 atau mampir saja ke TikTok iswara.network karena gue ada di situ, sahabat Suara. And I'll be back. Kita masuk ke sebuah lagu yang mungkin cukup bikin semangat di malam hari ini. It's from Blink 182, All the Small Things.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam barengan sama Beril, di nongkrong bareng Beril. Kita akan sampai jam 11 malam ya, sahabat suara ya. Gue akan going deeper than before. Buat lo yang pengen curhat, tinggal masuk 0816 114 1014.

0: ya yang emang lagi sedih. Gue cuma embracing the moment aja kok. Anyway, playlist malam ini adalah throwback Sahabat Suara di jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi pastikan kalau pengen request tinggal masuknya TikTok iswara.network karena gue ada di sana. Dan karena semakin malam gue pengen masuk ke sesuatu yang lebih deep. Gue akan buka hotline curhat 0816-114-1014. Lo bisa ceritain cerita apa aja, unek-unek lo apa aja. Mungkin hari ini lo mungkin gak bisa ceritain ke orang lain, ceritain ke gue. Sekarang kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: masuk.
1: Yang pertama ada teks di hotline AI Suara. Bang Beril, jangan sebut nama asli gue ya. Gue umurnya 27 sekarang. Nah, orang-orang tuh gue ngelihatnya, kalau mereka ngeliat gue sekarang tuh mungkin baik-baik aja gitu ya. Ya, orang ngeliatnya gue kerjaannya oke, jalan-jalan mulu. Padahal itu story 10 lalu. Ya gue sering nongkrong gitu, di Instagram juga katanya gue kelihatan happy. Tapi sebenarnya gue tuh lagi capek banget, Bang. Gue setiap hari bangun, terus rasanya cuma pengen cepet besok lagi aja gitu. Ya bukannya gue gak bersyukur, gue malah bersyukur banget. Tapi gue kayak kehilangan semangat gitu, Bang, buat excited sama sesuatu. Teman-teman gue gak tahu, karena setiap kali ditanya gue selalu jawab ya aman-aman aja. Padahal sebenarnya enggak, gue cuma gak tahu harus cerita ke siapa, karena takut kalau gue mulai cerita, ntar gue dibilang lebay lagi. Nah, coba lu analyze apa yang bikin lo capek. Lo capek fisik kah? Capek hati kah? Sebagai contoh, gue punya temen yang dia tuh capek hati. Capek hati yang terlalu lama dipendam karena ditolak mulu sama cewek, diremehin terus sama cewek. Terus sampai akhirnya dia merubah sifatnya sendiri. Dan itu terkesan terpaksa, sangat amat terpaksa. Gue sebagai temennya, gue melihat dia sifatnya beda banget. Dan setelah gue telusuri, memang dia ditolak mulu sama cewek. Nah, gue gak tahu nih ditolak ceweknya kenapa. Padahal kan dulu seingat gue, dia oke-oke aja kok. Punya pacar aja gitu. Tapi kalian ditolak mulu, lagi bala-balanya aja gitu. Dan gue selalu mengingatkan ke dia, gak apa-apa lu ceritain aja. Yang penting jangan ditaruh dalam hati, karena outputnya kalau terlalu lama di, menurut gue ya, kalau terlalu lama ditaruh dalam hati, itu akan jadi bom waktu. Bom waktunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat lo tiba-tiba berubah, lo akan jadi freak. Itu kasarannya, maksud gue lo akan annoying gitu loh. Ini contoh-contoh beneran ya, sahabat suara ya. Karena gue setelah menelusuri, akhirnya udah pada cerita lah sama gue. Akhirnya begitu. Jadi itu, kalau kata Dari, gak lebay kok. Kita manusia pasti capek hati. Cerita aja sepuasnya, benar-benar. Coba lu pilih salah satu teman lo yang ini saran dari gue ya. Coba lu pilih salah satu teman lo yang bisa lu ajak cerita. Gak usah cerita ke banyak orang, satu aja. Kalau lu butuh tempat cerita, at least ada tempat untuk cerita. Jadi jangan disimpan dalam hati. Atau kalau lo agak-agak skeptis nih sama temen lo nih, aduh, gue takut nyebar deh ceritanya deh gitu. Cerita aja ke profesional yang online-online gitu. Berapa sih? 200.000 atau 200.000 gitu ya satu sesi kalau nggak salah. Paling lo dapat output dan lo dapat tempat untuk cerita. Gitu sih saran gue mah. Jangan semua, jangan don ntar kayak temen gue lu. Gue berubah anjir. Tiba-tiba freak. Gak maksudnya kita sebagai teman kayak, apa sih lu? Gitu loh. Sedikit saran sahabat suara. Pokoknya gak usah takut di, jangan takut buat ceritain apa yang lo rasain ke orang lain ya. Tapi jangan banyak-banyak ceritanya, oke? Dan perilis malam hari ini sampai jam 11 malam nanti, gue akan throwback sekitar tahun 2000-an sampai 2010. Jadi buat lo pengen kirim request ke TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live di TikTok. Dan lo bisa kirim ke hotline Iswara 0816-114-1014 untuk curhatan lo. Oke, ditunggu sahabat suara. I'll be back.

0: 1,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Maaf ya kalau lagunya tiba-tiba endingnya patah, gue juga gak ngerti.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: 101,4 FM. Kita masuk ke cerita curhat. Halo kak, nama gue Niken. Umur gue 16 tahun.
1: Wow.
0: Gue mau cerita. Gue dari kecil suka banget dengerin e-radio yang slogannya tuh 100% musik Indonesia. Sampai dapet tiket bioskop gratis nonton Suzana Bernafas Dalam Kubur. Sekitar tahun 2015 pas umur gue 8 tahun nonton Suzana Bernapas Dalam Kubur Zhang Garou. Beruntung banget kak gue waktu itu. Tapi sekarang gue udah 16 tahun dan gue masih setia dengerin e-radio. Malah sekarang gue kaget kata orang e-radio. Kata orang-orang e-radio ganti nama. Iya yang ngapain ya? Iya udah baik-baik e-radio loh. Sukses selalu ya radio tercinta gue satu ini. Oh ya, gue pengen request lagu favorit gue kak dari Baris Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Karena kamu udah cerita, walaupun ini playlistnya aku lagi throwback, spesial deh buat kamu Niken karena kamu udah menjadi pendengar e-radio dan sekarang e-suara setia sampai sekarang. Ya ampun. So, aku gak akan lama-lama. It's for you Niken and penunggang badai seluruh Indonesia. Gara Suara TDW. Buat kamu yang pengen curhat, hotline-nya dibuka di 0816 114 1014. Ceritain apapun isi hati lo. Mau ngomongin orang juga gak apa-apa. Kalau pengen namanya gak disebutin, kasih note ke gue ya. Nanti biar gue gak sebutin nama lo. Oke? Okay?

0: Malam saudara-saudaraku yang sedang ingin cerita. Ini ada dari seseorang yang ngirimin cerita via suara.
1: Aku di sini dan kau di sana.
0: Nyanyi mulu lu, real berisik. Masuk Spice. Gue suka deg-degan ya kalau dia yang Vian. Takutnya lagi marah-marah. Masuk Spice.
2: Hai.
0: Iya.
2: Jadi ceritanya alhamdulillah setelah sekian lama, kayak 2 tahunan gitu, gue deket nih sama orang. Sebenarnya gue lumayan single cukup lama, jadi gue deket sama orang. Dan
0: yang ini bener ya?
2: Sih, seperti apa yang gue suka ya. Mulai dari sifatnya, terus kesukaannya dia, personalitinya, dan lain-lain. Tapi baru deket chatan 1 hari, dia udah yang kayak nge-push, kayak nanya kalau ditanya orang kita apa.
0: Aduh.
2: Sedangkan gue masih yang kayak pengen dan chatan kita ketemu. Tapi dia kayak
0: buru-buru banget, Mas.
2: Komitmen. Kayak komunikasi. Komunikasi kayak ini kita mau kemana nih? Gue mau.
0: Iya.
2: Tapi

Ya lo kan on off ya. Lagi sleep call anjir. Barusan kok gue agak merem ya. Bentar, gue lagi menganalisa. Kondisinya lo belum ketemu, tapi lo sukanya sifatnya, physically lo udah cocok lah gitulah ya, sifat juga gitu. Ijonya di situ, tapi merahnya adalah ini dia terlalu buru-buru gitu kan. Kadang itu bikin kita off. Nah, seberapa off pertanyaan gue lo sama hal itu? Seberapa off sama kayak dia maunya cepet-cepet apa kan, jatuh-jatuhnya kan ya annoying juga kan sebenarnya gitu. Cuma lo coba timbang-timbang lagi deh Spice, sifatnya dia yang kata lo itu lo match banget sama lo, fisiknya juga mungkin tipe lo banget, tapi dia cukup masif nih pengen minta kejelasan gitu. Lo timbang-timbang aja seberapa worth it nih. Apakah kalau misalnya lo kira-kira, aduh gue capek juga deh tiap hari ditanyain kita ini apa, ketemunya belum gitu. Nah, kalau itu beratnya di situ, ya mending ya lo agak pikir-pikir lagi gitu. Tapi kalau misalkan emang sifat dan fisiknya dan semuanya itu match sama lo, kayak lo menganggap yang tadi itu ya udahlah selewatan doang, mungkin ya udah lanjut aja. Atau lo tunggu aja beberapa hari atau beberapa minggu ke depan gitu. Kalau emang dia masih kayak gitu, coba lo omongin baik-baik. Tapi kalau misalnya dia emang kayak gitu lagi, takutnya nanti pas pacaran pace lo sama dia tuh gak sama. Nah itu salah satu yang bikin bahagia dalam hubungan, menurut saya. Good luck Spice.

0: dor. Udah pada sholat belum? Hey. Waktu ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam, siaran gue tinggal 10 menit lagi. Jadi kita akan masuk ke sebuah sesi di mana gue akan mendengarkan cerita-cerita dari lo, unek-unek lo, sahabat suara. Dan cerita-cerita mungkin yang lo belum bisa ceritain ke orang lain, tapi ya lo harus ceritain ke gue sekarang. Oke, karena ini tempat lo. So ladies and gentlemen, kita masuk ke sesi curhat. This one is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Okay.
2: Kau dah
0: voice note. Dar, masuk ya. Hai Dar. Gak apa-apa dong. Asik. Makasih loh.
3: Profesional. Gue adalah pejuang profesional. Tapi lu jangan sebutin ya. Paling tidaknya apa? Cukup lihat
0: kan. Profesionalnya as in di bidang kesehatan ya. Maksudnya kayak dokter gitu.
3: Best friend. I can trust dari segi.

0: respect.
1: Kita masih positif itu. Contoh kayak gue masih afirmasi positif ke cowok, terus cowok gue repost. Contoh lagi gue masih afirmasi ke lo, terus lo repost. Itu gue tuh bahagia banget, itu kayak sebagai obat peredam banget gitu. Terus sejak gue bikin BTS tuh, gue jalanin ini ada teman buat semacam menjadi online diary gue gitu. No, gue cerita tiap hari.
0: Iya.

Nona di TikTok, mbaknya tuh verbal repressor namanya. Tipikal orang yang mending diomongin. Dia ada apa-apa kudu dikeluarin pakai ngomong. Nah, gue baru pengen ngomong sama lu, Dar. Mungkin lu belum ketemu cara ini di beberapa momen sebelumnya sampai lu dengerin Iswara, dengerin gue siaran, abis lu mutu untuk bikin podcast. Nah, kayaknya bagus nih terapi lu itu adalah dengan cara ngomong. Makanya lo bikin podcast, makanya lo bikin, ya lo bikin diary online, lo bikin apa, lo curhat sama Iswara gitu. Dan gue lega lagi kalau orang tuh udah menemukan apa sih namanya, udah menemukan caranya gitu loh untuk mengobati apa yang dirasakan gitu. Bagus deh, semoga cerita lo bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Semangat terus.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 22 lewat 59 menit, lewat 55 detik, 5 detik lagi menuju 11 malam. So, thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Yang di TikTok, terima kasih Oci, Derry, Hans, Nona, Sin, semuanya udah curhat. Makasih juga buat Tio Kari yang tadi udah ngirimin VN, terus di unsend baru pengen gue puterin lu. Maaf kalau masih ada yang belum aku sempet bacain karena mengingat waktu, tapi jangan di unsend, besok akan aku bacain, oke? Okay? Sahabat suara, it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you. And I'll see you. Aduh, di pala gue masih and I'll see you next week lagi karena kemarin abis paspor, and I'll see you tomorrow. Bye-bye, have a good night.

0: di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar, sini.
0: Jengkelin. Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
0: Mau di pangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
1: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, iya. Jengkelin.
0: Ini kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh
0: emang,
2: radio head ya?
0: Radio,
1: ini
0: emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giros, kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya
1: Allah,
0: emang gitu sama aku mah.
1: Baru
0: juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang Kinos. Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan, itu Ipan.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan, Tia, Ipan, Kak.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: adalah suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saat.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Sedang mendengarkan Iswar.

0: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman. Yang

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.